0: Haleluya. Nimenyeshewa mvua ya baraka. Hebu fanya namna.
1: Hosana Macheo. Hosana Macheo.